Bahasa Malam Radio nih, Bojonegoro Sobat. Selamat pagi ya, yang baru merapat, yang baru bergabung di perjalanan IG pagi hari ini ya, Bu Win. Sudah hadir, sudah merapat di Semalam Kemana Bas Radio di Bojonegoro pagi hari ini ya. Sudah sarapan belum? Sudah nyeruput kopi belum pagi hari ini? Ya udah, selamat pagi, lancar selalu, semangat selalu di pagi hari ini ya. Kalau ada Bu Win, ada Mbak Las. Selamat pagi juga Mbak Las ya. Kalau Mbak Las pagi hari ini juga sudah sibuk banget, sudah makan lele, sudah makan ayam, semuanya pastinya udah ya. Oke, okay, dengerin Bahasa FM ya, sambil aktivitas sambil dengerin Bahasa FM, semangat luar biasa. Juga Pali, selamat pagi juga nih di kawasan Malang nih ya. Pastinya juga tetap dengan rutinitasnya ya, menyiram bunga-bunga cantik yang luar biasa. Kalau udah mekar itu seneng banget. Saya kalau udah mekar itu bunga di rumah itu ada kebanggaan tersendiri. Wah, ternyata hasilku setiap hari menyiraminya dengan air tidak sia-sia karena berbunga-bunga cantik. Dan ini kayaknya udah ada kuncupnya gitu, ada karok-karoknya gitu, mau mekar, mau jadi kembang. Mudah-mudahan nanti benar-benar berkembang juga gitu ya. Jangan lupa juga diseruput kopinya dulu begitu ya, Pak Ale ya, pagi hari ini. Supaya semangatnya juga luar biasa. Saya belum ngopi. Saya belum ngopi pagi hari ini ya. Ya ini masih siaran. Nanti mungkin habis siaran. Oke ya, Pak Ale ya. Selamat beraktivitas pagi hari ini sambil mendengarkan Semalam Kemana Bas Radio nih. Bojonegoro ya, di kawasan Tanjung Harjo juga. Selamat pagi ya, ada Mas Fatoni, ada Mas Luki, ada Mas Andika, ada Kiki juga mau dengerin Bas FM ya. Yang paling juga tetap merapat hingga tuntas nanti di Semalam Kemana Bas Radio di Bojonegoro. Juga Tante Salina, halo di kawasan Pacul bareng Pak Desastro ya. Selamat pagi, Menteri Bahri. Wah, pagi hari ini keriuhannya di dapur, di depan, di teras, di halaman gitu ya. Pokoknya riwa-riwa pagi hari ini sambil didengerin Semalam Kemana Bas FM Radio nih Bojonegoro. Untuk sobat juga pengen bergabung ya, masih saya tunggu di WA, juga di teleponnya. Dikasih dulu sama yang satu ini.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku

0: Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga segar banget, kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada gift perfume lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini Sofresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah
3: rupanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman.

Iya, masih dari kawasan MT Haryono 17 Bojonegoro ya sobat. Di perjalanan ini pagi hari ini, yang baru merapat yang baru bergabung ya, selamat pagi saja. Sudah cukup sibuk dengan beragam rutinitasnya pagi hari ini. Mudah-mudahan semua juga berjalan dengan lancar ya. Merapat di IG bisa memberikan semangat yang juga luar biasa. Pagi hari ini mudah-mudahan semuanya sobat Bas FM tidak ada yang mengalami kekurangan air bersih ya, atau mengalami kekeringan ya, karena memang kemarau kali ini juga lumayan panjang banget ya, dan lumayan hujannya ini benar-benar nggak ada sama sekali, belakangnya itu benar-benar sekali-sekali nggak pernah muncul. Jadi benar-benar kemarau-nya itu benar-benar kemarau-ro-ro gitu ya. Jadi mudah-mudahan saja di tempat sobat Bas di kesempatan kali ini, meskipun kondisi kemarau, yang namanya kebutuhan air bisa tetap terpenuhi ya, karena memang salah satu yang menjadi problematik ketika Bojonegoro mengalami kemarau itu pasti kekeringan yang melanda. Tapi mudah-mudahan di wilayah sobat aman ya, dan kalaupun juga ada, mudah-mudahan sudah mendapat penanganan ya dari dinas-dinas terkait, karena memang hingga saat sekarang ini yang namanya bantuan air bersih di wilayah-wilayah yang terdampak kekeringan masih terus didistribusikan ya, jika ada laporan pastinya. Jadi mudah-mudahan kalaupun juga ada kekeringan, aman semuanya. Dan mengantisipasi ke dampak kemarau panjang, ini Pemkab dan Kecamatan Purwosari petakan 3 skenario irigasi pertanian sobat Basebam ya. Karena ini benar-benar di kawasan Purwosari ini kekeringannya sepertinya agak sedikit beda daripada yang biasanya. Jadi mendapat perhatian yang serius dari Pemkab Bojonegoro sendiri. Dan untuk memastikan ketersediaan pasokan air irigasi, pemerintah Kecamatan Purwosari bergerak cepat melakukan koordinasi intensif bersama Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air atau juga Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian serta Balai Penyuluh Pertanian di Kecamatan Purwosari. Dan Kecamatan Purwosari sendiri mencatatkan total luas lahan pertanian mencapai 3.376 hektar, di mana 95% diantaranya merupakan tanah tak ada hujan. Dan selama musim kemarau, para petani umumnya mengandalkan aliran kali gandong untuk mengairi tanaman komoditas

tembakau dan jagung. Namun keterbatasan pasokan air membuat kualitas hasil panen belum bisa maksimal. Dan Camat Purwosari sendiri memaparkan bahwa pihaknya bersama dinas terkait sudah merumuskan 3 skenario strategis sebagai penanganan jangka panjang, yakni pembangunan cek dam Kali Gandong yang akan dilengkapi pintu air untuk mengatur dan menampung alokasi air irigasi, kemudian jaringan pengairan bendungan Karang Nongko ini memanfaatkan koridor Solo Valley Vasca selesainya konstruksi fisik bendungan dan juga pengambilan air atau intake Bengawan Solo. Ya, ini mengalirkan air dari Bengawan Solo menuju embung-embung desa yang sudah tersedia ya. Dan sebagai tindak lanjut konkret, tim konsultan dari Kementerian Pekerjaan Umum didampingi DKPP Kabupaten Bojonegoro sudah menerjunkan tim untuk melakukan survei lokasi lapangan pada 10 September kemarin ya. Dan dengan adanya strategi pemenuhan ini, mudah-mudahan bisa meningkatkan produksi pertanian dan meningkatkan indeks pertanaman ya, dari IP1 menjadi 2 atau bahkan 3, karena saat ini kebutuhan pupuk dan juga bibit sudah terpenuhi dan masalahnya adalah tinggal kecukupan air. Jadi diharapkan dengan adanya langkah ini bisa membebaskan lahan pertanian kawasan Bojonegoro bagian barat ya dari ketergantungan hujan, sekaligus mengokohkan Purwosari sebagai salah satu benteng ketahanan pangan daerah. Ya, jadi kalau semakin banyak adanya bangun embung-embung gitu ya, mudah-mudahan bisa mengatasi yang namanya kekeringan yang sering terjadi, sering melanda di wilayah Bojonegoro di musim kemarau. Tapi kalau ini kayaknya lagi panen bako ya, soalnya yang gak butuh air itu biasanya tembakau. Kalau di tempat saya kayaknya juga banyak yang udah mulai ini ya, mendesel air untuk kebutuhan tanaman padinya. Karena bagaimanapun juga biasanya kalau namanya padi tetap butuh air ya. Jadi kalau gak ada air kayaknya juga gak bisa panen maksimal nanti. Jadi untuk sobat, pokoknya mudah-mudahan di musim kemarau ini hasil lahan panennya tetap bisa berbuah, tetap bisa panen, dan ya pasti tidak merasa dirugikan dengan kekurangan yang namanya air ya. Oke, masih di IG informasi pagi yang pasti bikin happy pagi ini dikasih dulu lagi ya sama yang satu ini, tetap di Semalam Kemana Bas Radio Nebojonegoro.

0: para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kak? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus brine enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah
2: aromanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih kak. Kalian foto bareng, boleh nggak?
2: Aman.

0: saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih, cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
1: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
0: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya, nggak percaya. Buktiin.

0: 96,6 Radio Ne Bojonegoro.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon yang enggak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon tea yang enggak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak semua

0: So caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam.

0: Tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

menyajikan potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bas FM, lancar di Bojonegoro. Edisi kali ini kami ajak Anda intip destinasi wisata Kayangan Api. Kayangan Api ini telah menjadi daya tarik wisata yang unik di Bojonegoro. Banyak wisatawan lokal maupun mancanegara yang datang untuk menyaksikan keajaiban alam ini. Selain menikmati pemandangan api yang menyala di tengah malam gelap, pengunjung juga dapat menikmati suasana alam yang tenang dan sejuk. Kayangan Api terletak di Desa Sendangharjo, Kecamatan Ngasem, Bojonegoro. Merupakan sebuah fenomena alam berupa kobaran api abadi yang konon telah ada sejak ratusan tahun lalu. Api ini muncul dari celah-celah bebatuan di lereng bukit dan tidak pernah padam. Bahkan saat hujan deras sekalipun, keberadaan kayangan api menjadi daya tarik utama bagi wisatawan yang ingin merasakan sensasi kehangatan api abadi di tengah hutan jati yang rindang. Banyak legenda dan cerita rakyat yang beredar tentang asal-usul kayangan api. Salah satu legenda yang paling populer adalah tentang seorang petapa sakti bernama Mbah Kriyo Kusumo yang sedang bertapa di hutan jati tersebut. Saat beliau sedang bertapa, tiba-tiba muncul kobaran api dari dalam tanah. Mbah Kriyo Kusumo kemudian menamakan tempat tersebut Kayangan Api dan percaya bahwa api tersebut adalah api suci yang memiliki kekuatan magis. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelancir di Bojonegoro.

0: Sebaca Negara ya, di perjalanan IG. Informasi pagi yang pasti bikin happy pagi hari ini ya. Kita masuk di season yang ketiga, di season yang terakhir di kesempatan pagi hari ini ya. Ya pokoknya cuacanya semakin cerah ini, aktivitas juga sudah berjalan dengan lancar ya. Coba bergabung di sini, disapa dulu. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eambar.
1: Gimana kabarnya, Mbak?
0: Kabarnya baik ini, bagaimana juga Bu Eambar?
1: Kabarku ya baik, ini sama si kecil.
0: Oh sudah, ngomong lagi.
1: Ya udah ngomong lagi, Mbak.
0: Alhamdulillah deh.
1: Amin. Kemarin kok gak siaran kemana saja ya?
0: Jadinya digantikan hari ini, jadi hari ini nanti saya yang double siarannya. Alhamdulillah sehat. Lagunya apa ini? Kabar jeduk-jeduk. Hah?
1: Simalakama.
0: Simalakama. Oke.
1: Ya, salamnya ada Bu Win. Gimana kabarnya pun sehat selalu ya. Ada Mas Alek.
0: Iya.
1: Ada Mbak Rum, Kiranuga

0: Iya.
1: Lagunya saya tunggu.
0: Oke.
1: Terima kasih waktunya.
0: Terima kasih.
1: Kalau pulang hati-hati, ini kan musim kemarau, Mbak.
0: Iya, betul sekali nih. Waalaikumsalam. Mbak Sewam Radio nih Bojonegoro ya. Sudah sehat alhamdulillah, sudah bisa rutinitas kembali bersama dengan momongan tercinta ya Bu Embar ya. Oke, pokoknya juga tetap merapat hingga tuntas nanti sambil momong, sambil mendengarkan semalam kemana Mbak Sewam Radio nih Bojonegoro pagi hari ini ya. Jadi semangatnya biar luar biasa. Request lagunya langsung dikasih ya. Simalakama. Dituruti mati bapak, gak dituruti mati mak. Terus piye jadinya ya? Jadinya ya wes menengahe ora usah piye-piye gitu ya, biar gak mati. Oke, tetap merapat hanya di semalam kemana Mbak, Radio Nia Bojonegoro pokoknya ya, masih di perjalanan IG. Informasi pagi yang pasti bikin happy pagi ini.

0: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi. Ya ampun kamu, gak berubah ya? Entah mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor. Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes. Halo kalian.
1: Nita, kok kamu beda banget sih?
0: Ah, biasa aja kok.
1: Nit, kok bisa langsung gini sih?
0: Rahasianya apa?
1: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
0: Nitasan?
1: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

Ya, masih dari kawasan MT Haryono 17 Bojonegoro ya. IG pagi hari ini yang baru merapat, yang baru bergabung, selamat pagi. Masih ada waktu hingga di jam 9 nanti ya, kebersamaan kita ditunggu di WA-nya, juga di teleponnya ya, di kesempatan kali ini ya. Pasti untuk sobat yang mungkin kebetulan hari ini juga agak nyantai, agak longgar gitu ya, jadi bangunnya agak siang, ya wis, selamat menikmati suasana libur ya. Bicara soal tidur, adakah di antara sobat kalau tidur itu emang gak bisa lepas dari yang namanya lampu? Adalah, saya sendiri. Saya sendiri tuh kalau tidur itu gak bisa dalam keadaan gelap sobat. Gak tahu kenapa, kalau tidur dalam keadaan gelap itu kok kayak gak bisa bernafas dengan lega gitu ya. Mungkin sama ada di antara sobat, atau memang ada juga sih ya sebagian yang memang kalau tidur itu malah gak bisa terang, lampunya harus gelap. Nah, kita coba cek ya, apakah tidur itu sebaiknya pakai lampu terang ataukah pakai lampu yang gelap gitu ya. Ini ternyata ada satu artikel di sini nih sobat, yang mengatakan kalau tidur di kamar yang terang ini berdampak buruk bagi jantung. Dan studi menemukan ini adalah resiko penebalan otot jantung. Ini terbaru sobat ya. Jadi coba kita cek dulu ya. Kebiasaan tidur dengan kondisi kamar yang sedikit terang ternyata menyimpan bahaya tersembunyi bagi kesehatan organ jantung. Studi terbaru membeberkan bahwa paparan cahaya saat tidur meskipun dalam intensitas rendah berkaitan erat dengan perubahan struktur dan penurunan fungsi otot jantung. Penelitian yang dipublikasikan dalam European Heart Journal tersebut mengungkapkan bahwa paparan cahaya lebih dari 3 lux saat tidur berhubungan langsung dengan penebalan dinding otot jantung. Semakin terang kondisi pencahayaan kamar tidur seseorang, semakin besar pula perubahan struktur organ jantung yang berpotensi terjadi. Dan polusi cahaya telah muncul sebagai faktor resiko baru penyakit kardiovaskuler. Hal ini diungkap oleh studi ya, yang sekaligus sudah diterbitkan di sebuah jurnal ya. Dan sebagai gambaran medis, tingkat pencahayaan 3 lux setara dengan remang cahaya bulan atau paparan sinar yang menerobos masuk melalui celah bawah pintu kamar. Sementara para ahli menyarankan tingkat pencahayaan maksimal di dalam kamar tidur itu idealnya berada di bawah 1 lux demi mencapai kualitas tidur optimal. Dan studi ini sudah juga melibatkan data lebih dari 11.000 peserta ya, yang menemukan bahwa paparan cahaya lebih dari 3 lux memicu penebalan dinding vertikal kiri jantung, dan penebalan tersebut berdampak pada penyempitan ruang bilik jantung serta menurunkan elastisitas atau kemampuan otot jantung untuk mengembangkan saat berdenyut gitu ya. Jadi benar-benar sobat Bas, ini dihimbau ya, yang suka tidur terang gitu ya, jangan dibiasakan lagi gitu ya, karena ini ternyata juga bisa memicu apa ini namanya stres juga, dan juga tekanan darah hingga frekuensi detak jantung yang tidak bisa berjalan dengan normal ya. Jadi mungkin untuk membiasakan diri, mematikan lampu atau meminimalkan sumber pencahayaan saat tidur demi menjaga kesehatan sistem kardiovaskuler jangka panjang. Aduh, kalau saya nggak bisa ya. Atau mungkin pas tidur ini ya, pakai lampu oblik ya. Oh iya, betul, ternyata saya ada temennya ya ini ya. Ini ternyata Pak Ali ini juga kalau tidur nggak bisa kalau dalam keadaan gelap, lampunya juga nyala. Oke Pak Ali, tapi mungkin demi kesehatan ya, mulai nanti malam bisa mencoba tidur tanpa pakai penerangan lampu. Boleh pakai penerangan lampu tapi yang redup-redup aja gitu, yang bukan terang banget gitu ya. Kalau Bu Win ternyata memang kalau

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Sam-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan. Lama deket Mohan, wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
0: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein
3: terus. Jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambein wasir, minum ambesir.

menjaga skurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya di jus, bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.

0: foot.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Dulu sih, saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno. Kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih, cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh. Jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
4: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Hektaseri Unggul Surabaya.
3: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin!

Iya, semalam kemana Bas FM Radio nih Bojonegoro Sobat. Tidak terasa ya pagi hari ini kebersamaan kita di IG juga harus dituntaskan ya. Ya pasti jangan kemana-mana, tetap merapat, tetap bergabung karena kita juga terus hadir untuk menemani sobat ya. Kita ketemu lagi nanti sore di Dangdut Koplo Mania ya. Dian Wijaya pamit undur diri dulu pagi hari ini. Selamat menjalankan apapun aktivitas Anda. Semangat selalu, lancar selalu. Sampai jumpa. Permisi yuk. Bye-bye.

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Tidak hanya terjadi di Kalimantan, Sumatera, dan Papua, musim kemarau dan dampak cuaca dari fenomena El Nino juga meningkatkan resiko bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Jawa Timur. Sejumlah kawasan pegunungan dan konservasi terbakar, termasuk Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Gunung Butak, perbukitan di Welirang Arjuno, Kawah Ijen, dan Kawah Wurung Bondowoso. Belum selesai dengan persoalan bencana karhutla, Jawa Timur kembali dihebohkan dengan potensi bencana berikutnya. Terbaru, yang saat ini menjadi perhatian publik adanya ancaman gempa bumi dari sesar aktif Java Back Arch Trust yang membentang dari Bangkalan, Surabaya hingga Sidoarjo. Dari besarnya potensi bencana iklim dan geologi di Jawa Timur ini, pakar kebencanaan dari Institut Teknologi 10 November Surabaya, Profesor Amin Widodo, merekomendasikan beberapa hal terkait mitigasi kebencanaan yang disebabkan oleh perubahan iklim dan kondisi geologi terkini di Jawa Timur.
2: Jadi mitigasi itu sebelum kejadian bencana itu sendiri, seperti misalnya yang terkait dengan iklim kan jelas nanti akan terjadi lagi seperti itu. Nah, kebakaran tadi mestinya itu dilakukan upaya mitigasi tadi, pencegahan. Misalnya ada aturan-aturan, misalnya tidak boleh membakar lahan, tidak boleh merokok menuju ke hutan. Kemudian juga adanya diketahui ada sesar-sesar aktif yang ada di Jawa Timur ini. Tadi ya misalnya di Probolinggo, Pasuruan, di Surabaya. Nah itu mestinya sudah harus diantisipasi. Misalnya dilakukan pemetaan risiko yang ada di sekitar patah tadi, di sesar-sesar tadi. Jadi misalnya daerah itu tanahnya jelek, bangunannya jelek, maka itu risikonya tinggi. Memang mestinya ini peran pemerintah untuk, tapi kalau itu belum mulai dilakukan ya masyarakatnya berusaha belajar dari internet itu sendiri cara-cara.

0: Pasti, berarti kan pemerintah nggak bisa masuk juga. Tapi kan masyarakat tadi harus berusaha sendiri.
1: Ketika ancaman bencana sudah terbaca, kelalaian dalam pencegahan bukan lagi soal ketidaktahuan. Jawa Timur tidak cukup hanya harus bersiap menghadapi bencana. Jawa Timur harus mampu mencegahnya supaya tidak berakibat parah.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti Bojonegoro, menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bahas FM, lancar di Bojonegoro. Edisi kali ini, kami ajak Anda intip destinasi wisata pemandian air panas Banyukuning. Pemandian air panas Banyukuning terletak di Desa Krondonan, Kecamatan Gondang, Bojonegoro, Jawa Timur. Adalah sebuah wisata alam yang menawarkan sensasi berendam di kolam air panas alami. Air panas di Banyukuning berasal dari mata air alami yang mengandung belerang. Dipercaya memiliki khasiat untuk kesehatan kulit dan menyembuhkan berbagai penyakit. Wisata ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas umum yang menyenangkan bagi pengunjung. Mulai dari kolam renang khusus anak-anak untuk keluarga, hingga kolam rendam hangat yang menawarkan momen relaksasi yang menyegarkan. Tidak ketinggalan, tersedia juga pancuran air hangat geotermal yang memberikan

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Wes, ra usah bingung. Iki lho catetane Simbah. Semoga bermanfaat.
1: Setiap orang memiliki sisi keunikan masing-masing, termasuk kamu. Keunikan ini akan menunjukkan ciri khas yang akan membedakan kamu dengan orang lain. Manfaatkan keunikan ini dalam membangun sebuah karir. Misalnya membangun persaingan sehat dengan para kompetitor, baik di dunia kerja maupun di dunia bisnis. Menjadi sosok yang unik ini tentu tidak mudah. Ada saja satu atau dua orang yang tidak suka dengan kepribadian kamu. Tidak perlu memikirkan apa yang orang lain katakan, selagi apa yang dilakukan tidak merugikan orang lain.
0: Iku mau catatane Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.
2: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: Wah, panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Segar. Ini yang alkalin ya?
1: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
0: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman. Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak ekspek rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak ekspek rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
7: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
6: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin.

0: sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih, cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
1: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
0: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya, buktiin.
2: Panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
3: Itu sih Milk Juice Ice Blend, deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang Milk Juice beli 2 ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian Milk Juice beda-beda.
4: Promo asik dari si paling eksis. Milk Juice Ice Blend, beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
2: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah dapat 1 lagi kan?
3: Boleh, boleh.
2: Asik, mau Milk Juice Melon, gratisnya Milk Juice Mangga ya.
3: Siap, emang rasa Milk Juice Ice Blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
4: Milk Juice Ice Blend, beli 2 ekstra 1. Yuk ekspor semua rasa Milk Juice favoritmu. Milk Juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
5: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya. Bikin daging so caramelized.
6: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
5: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
6: Wow, looks good banget. Gua foto dulu. Langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full. Nempel sampai tulang.
5: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.
1: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Nih Bojonegoro.

potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya, jahi keajaiban alam, dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bas FM. Waduk Pakal terletak di Desa Kedung Sumber, Kecamatan Temayang, adalah wisata Bojonegoro yang merupakan sebuah waduk dengan sejarah panjang dan panorama alam yang menawan. Waduk ini dibangun pada masa penjajahan Belanda dan merupakan bendungan beton pertama di Indonesia. Salah satu daya tarik utama Waduk Pakal adalah keindahan alamnya yang menakjubkan. Dikelilingi perbukitan yang menghijau, waduk ini menawarkan pemandangan yang memukau bagi para pengunjung. Suasana yang tenang dan damai membuatnya menjadi tempat yang ideal untuk bersantai sambil menikmati keindahan alam. Waduk Pakal memiliki area yang cukup luas dan menjadi sumber air irigasi bagi sawah-sawah di sekitar Bojonegoro. Selain itu, waduk ini juga menjadi objek wisata alam yang populer dengan berbagai aktivitas menarik yang dapat dilakukan, seperti memancing, berenang, berperahu, dan bersantai di tepi waduk. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

0: 96,6 Bas FM. Kata hari ini.
1: Tujuan yang paling kuat adalah tujuan yang kita arahkan sendiri, termasuk memahami prioritas dan tujuan hidup kita sendiri, mengetahui apa yang kita yakini penting, dan menggunakan tujuan tersebut sebagai pemandu kita dalam menjalani hari.
0: 96,6 Bas FM, kata hari ini.
1: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: Apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
0: Entah mana?
1: Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
0: Duh, gak sabar deh ketemu Nita.
1: Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
2: Halo kalian.
0: Nita, kok kamu beda banget sih?
2: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
2: Rahasianya apa?
0: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
2: Nitasan?
0: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan.
3: Nitasan, biar langsing.

0: para penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kak? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah
2: rasanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman, yang penting

0: Valdés, Rausa Pingum, Ikilo, Catatanes Simba, semoga bermanfaat.
1: Salah satu cara terbaik untuk menghilangkan cemas dan kecenderungan depresi adalah dengan melakukan apa yang kamu sukai. Nonton film, jalan-jalan, pergi ke pantai, bernyanyi, dan lain-lain. Dan meski Anda tidak selamanya bisa memaksa diri untuk melakukan hal yang disukai, namun tetap selalu berusaha untuk mendorong diri sendiri agar selalu aktif berkegiatan, setidaknya bukanlah hal yang Anda benci.
0: Nah, iku mau catatan Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.
2: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: meja para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget, jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh itu tinggalin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah
2: aromanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih kak. Kalian foto bareng, boleh nggak?
2: Aman, yang penting.

it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom.

0: peach gitu loh. Terus, kulitnya jadi lebih wangi karena ada gift perfume lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai gift perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Nih Bojonegoro.

dengan si wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti festival belimbing dan desa wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Kabupaten Bojonegoro memiliki kekayaan alam yang melimpah. Tak hanya sumber minyak dan gas bumi, migas saja, Bojonegoro juga kaya akan wisata alam. Salah satunya sumber air Grogolan yang dijadikan kawasan wisata Grogolan. Wisata yang dikenal

Airnya yang jernih ini berlokasi di Desa Ngunut, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro. Wisata Gogolen dapat dijadikan salah satu destinasi yang wajib dikunjungi selama liburan. Di sini, sobat dapat berendam dengan air jernih yang langsung keluar dari sumber mata air dan dikelilingi pepohonan yang rindang. Pengunjung juga dimanjakan dengan banyaknya penjual yang menawarkan aneka kuliner maupun penyewaan balon pelampung. Selain menjadi tempat berenang dan berendam, kawasan wisata Grogolen ini cocok menjadi tempat berkemah anak sekolah dan kegiatan outbound. Apalagi tak jauh dari Grogolen, terdapat Gua Landak dan wisata edukasi peresmian Bibit Jati. Rerimbun pepohon tinggi dan besar menjulang mengelilingi wisata Sendang Grogolen. Bahkan di tempat ini, terdapat pohon minong atau Tetramelus multiflora yang diperkirakan berumur di atas 100 tahun. Mata air ini awalnya digunakan sebagai tempat mencuci dan mandi oleh warga sekitar. Lazimnya budaya Jawa, untuk menghormati mata air ini, para warga juga secara rutin melakukan sedekah bumi dan bermacam upacara adat. Namun, lama-kelamaan, Sendang Grogolen dijadikan objek wisata yang banyak dikunjungi wisatawan bahkan dari luar Bojonegoro. Nah, Sobat Bahasa FM, monggo, lancar di Bojonegoro.

0: hari ini.
1: Harapan tak hanya berkaitan dengan perasaan. Harapan adalah titik fokus motivasi kita. Ketika kita memiliki harapan, maka artinya kita mulai memiliki fokus untuk mencapai sesuatu dalam hidup.
0: 96,6 Bas FM, kata hari ini.
1: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay lo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh, iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
1: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya, terus?
2: Karena ada air cool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscan.
5: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
6: Ya ampun kamu, gak berubah ya.
5: Entah mana. Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
6: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
5: Halo kalian. Nita, kok kamu beda banget sih?
6: Ah, biasa aja kok.
5: Nit, kok bisa langsung gini sih?
6: Rahasianya apa? Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
5: Nitasan?
6: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.
7: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: usah bingung. Iki lho catatane Simbah. Semoga bermanfaat.
1: Kunci utama untuk mewujudkan keluarga sehat dan bahagia adalah dengan membangun komunikasi yang baik. Cobalah membangun kebiasaan mengobrol dengan anggota keluarga. Tidak perlu terlalu lama, namun konsisten dilakukan. Anda bisa memilih waktu setelah makan malam, karena di saat itulah seluruh keluarga berkumpul. Ajak seluruh anggota keluarga menceritakan kegiatan mereka sepanjang hari dan dengarkan dengan baik. Meski sederhana, kegiatan ini akan membantu Anda untuk bisa selalu mengikuti kesibukan anggota keluarga lainnya, terutama anak-anak. Kebiasaan ini juga mendukung anak-anak untuk lebih terbuka dengan orang tuanya.
0: Nah, iku mau catatan Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.
2: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
0: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya benar.
0: Pil dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Sam-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical
0: kan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
0: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Bendungan Gongseng. Bendungan Gongseng adalah sebuah bendungan yang dibangun di Bojonegoro untuk membendung air dari Sungai Suko. Bendungan ini terutama difungsikan untuk menunjang keberadaan Bendungan Pacal. Bendungan ini mulai dibangun pada tahun 2013 dan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada bulan November 2021. Bendungan yang terletak di perbatasan antara Desa Papringan dan Desa Kedung Sari ini terutama dimanfaatkan untuk mengairi lahan pertanian seluas 6.191 hektar di Kecamatan Temayang, Dander, Sukosewu, Kapas, Balen, Kaner, dan Borno. Selain itu, bendungan ini juga difungsikan untuk mereduksi debit banjir sebesar 133,27 meter kubik per detik dan menyediakan air baku sebanyak 0,30 meter kubik per detik. Air yang terbendung oleh bendungan ini juga berpotensi untuk digunakan membangkitkan listrik melalui PLTMH berkapasitas 0,7 MW. Waduk Gongseng merupakan destinasi wisata baru di Kabupaten Bojonegoro yang berada di tengah hutan yang rindang dan asri. Tempatnya yang luas dan ditunjang pemandangan alam menjadikan bendungan ini dijadikan tempat wisata baru di Bojonegoro yang layak untuk sobat kunjungi. Nah, sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Lagu pop Indonesia di menit 27 lepas dari jam 12 ya. Untuk kesempatan siar siang kali ini, edisi siar hari Kamis 17 September 2026. Sampai tuntas untuk kebersamaan LV menemani Sobat Buzz FM ya di jam 3 nanti Sobat. Untuk anda yang masih belum bergabung, yuk silakan bergabung bersama Lagu Pop Indonesia.

0: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
0: Mita mana?
1: Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
0: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
2: Halo kalian.
0: Nita, kok kamu beda banget sih?
2: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
2: Rahasianya apa?
0: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
2: Nitasan?
0: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.
3: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
4: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
3: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
4: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya full, nempel sampai tulang.
3: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

0: Japut dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oud-nya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Oh, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngulis apa kak? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah aromanya.
2: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman, yang penting

Ya, baik, masih di panjarluaskan dari kawasan Jalan MT Haryono, Cetak Bojonegoro ya, 96,6 Bas FM, Radio di Bojonegoro. Ya, Sobat Bas, kita sudah menginjak di menit ke-31 lewat dari jam 1 ya, pada siang kali ini. Untuk informasi cuaca juga sangat cerah banget ya untuk kawasan Bojonegoro dan sekitarnya. Oh ya, Sobat, juga jika Anda lagi di perjalanan juga hati-hati di jalan, pokoknya selalu fokus dalam berkendara. Ingat ya, jangan mudah tersulut emosi ketika di jalan raya. Kalau kita lagi berkendara mudah emosi, nah ini nih biasanya banyak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kayak gitu. Karena kan banyak juga yang di jam-jam siang kayak gini tuh kayak pulang sekolah, banyak siswa-siswa yang juga mau pulang, ada juga yang mau baru berangkat kerja shift siang kayak gitu. Ini biasanya kalau naik motornya kencang banget atau nggak bisa pelan-pelan gitu ya, jadi merasa itu terkadang ada yang mudah tersinggung ketika diselip misalnya, diselip, waduh ini naik motor bu antre pol, diselip emosi gak terima terus diselip meneh, nah kayak gitu tuh, itu kalau Anda mudah terpancing emosinya nanti juga akan membahayakan Anda sendiri sahabat. Pokoknya selalu fokus dalam berkendara dan yang pasti selalu hati-hati dimulai dari diri sendiri ya. Terkadang kita sudah hati-hati tapi gak taunya lawan yang berkendara itu orangnya ugal-ugalan misalnya. Nah ini juga

Kepang semuanya sayang, yang ada di kawasan pasar ya. Iya mbak, terima kasih ya, mudah-mudahan pokoknya laris manis ya. Ini sudah mulai mau pulang mbak gitu. Oke oke oke. Di kawasan pasar halte Bojonegoro, terima kasih sudah merapat mbak Titin, mbak Iis, motor sembunuhun ya. Untuk semuanya saja, saya ucapkan selamat siang. Selamat mendengarkan. Ada bersama Geisha.

0: masa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Pil dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Sam-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ne Bojonegoro.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Sama halnya dengan kesuksesan yang kita perjuangkan, pasti pada awalnya akan menjelma menjadi kegagalan yang nyata. Akan ada banyak orang yang meremehkan ketika kita terjatuh. Padahal mereka tidak tahu bahwa diri kita sedang diasah oleh Tuhan untuk menjadi orang yang sukses setelah terjatuh.
0: 96,6 Bass FM, kata hari ini.

0: Ya, segalanya teramat berarti di hatiku, sebuah single mencintaimu bersama Krisdayanti. Lagu ini dirilis pada tahun 30 tahun 2012 di kalender 30 November pastinya sobat ya. Mencintaimu seumur hidupku sobat Bas. Ya sobat, terima kasih, selamat siang untuk kalian semua yang sudah setia mendengarkan ya. Saya ucapkan selamat bersantai juga untuk Bu Win sekeluarga, juga buat Mas D, terima kasih ya. Terima kasih untuk Mbak Pipin juga, matur suwun. Saya ucapkan dari kawasan Pacul Permai sana sudah merapat juga. Thank you Mbak Hasna, salamnya untuk Mas Roy, matur suwun. Lagunya ikut aja, oke lah kalau gitu. Ya sobat Bos FM, untuk menjaga daya tahan tubuh, ini beberapa kebiasaan yang memang sederhana yang penting ya. Yang penting adalah ini makan bergizi seimbang. Nah ini sangat berpengaruh dengan daya tahan tubuh kita gitu sobat. Jadi perbanyak sayur, buah, protein dan biji-bijian. Jangan lupa cukupi kebutuhan cairan dengan minum air secara teratur ya. Tidur cukup dan teratur, karena ini tubuh melakukan pemulihan saat tidur. Dan berolahraga secara rutin, misalnya kayak berjalan kaki, bersepeda atau olahraga ringan. Kelola stres, hindari rokok ya, dan batasi alkohol. Rokok dan alkohol ini lebih baik untuk dihindari. Kenapa? Ini sangat berperan penting pada kesehatan kita gitu loh sobat ya. Mending itu tadi loh, minum air mineral yang banyak, ini sangat menyehatkan kita. Jangan lupa jaga kebersihan, ini yang paling utama ya. Terutama mencuci tangan untuk mengurangi resiko infeksi, dan lengkapi vaksinasi sesuai anjuran tenaga kesehatan. Intinya sobat Bas, daya tahan tubuh kita itu tidak bergantung pada suatu makanan atau suplemen tertentu, tetapi pada pola hidup secara sehat, secara konsisten. Seperti itu. Masih bersama 96,6 Bas FM Radio di Bojonegoro Lapopin.
1: 96,6 Radio di Bojonegoro.

0: es Rausa Bingung. Iki lho catetane Simbah. Semoga bermanfaat.
1: Pro dan kontra bukan hal yang tabu dalam suatu kehidupan. Saat kamu ingin melebarkan sayap menuju sukses, ada saja orang yang tidak suka, bahkan berencana untuk merusak apa yang sudah direncanakan dengan memberikan asumsi-asumsi tidak baik yang justru akan membuat pikiran menjadi negatif. Jika kamu menemui orang yang seperti ini, sebaiknya segera menjauh agar tetap fokus untuk mewujudkan mimpi. Sebaiknya, bangun pola pikir positif dan yakinkan diri kalau kamu mampu mewujudkan mimpi-mimpi tersebut. Imbangi dengan usaha dan kerja keras agar perjalanan menuju sukses semakin dimudahkan.
0: Nah, iku mau catatan Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.
2: Dalam 6,6 Radio Ni Bojonegoro.

Oke, masih dipancarkan dari kawasan Jalan MT Haryono Jatawoju Negoro untuk kebersamaan Elvika menemani Anda. Ini masih ada sekitar kurang lebih 30 menit ke depan ya. Terima kasih untuk sobat yang jika sudah pantau dari jam 12 tadi. Tapi tenang aja, nanti bakalan hadir ya setelah program Lagu Pop Indonesia, pastinya seperti biasa di program Dangdut Koplomania yang akan menemani di ruang dengar Anda sampai tuntas nanti di jam 6 pasti ya. Ini Lampopin masih ada 30 menit ke depan. Masih ada kesempatan untuk Anda yang mau request ya di 0811-305-2966, untuk telepon di 0353-885-8009. Saya akan hadirkan suratan Delisa Herlina, tapi setelah yang satu ini.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Panas, Po. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
2: Itu sih Milk Juice Ice Blend, deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang Milk Juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian Milk Juice beda-beda.
3: Promo asik dari si paling eksis. Milk Juice Ice Blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
1: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah dapat 1 lagi kan?
2: Boleh.
1: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
2: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
3: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk eksplor semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wingsford.

0: mentih yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon mentih favorit, lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan, baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favorit lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental, hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
5: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
4: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
5: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah bro. Sedapnya full, nempel sampai tulang.
4: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

Ya sobat Bahasa FM, tidak terasa untuk bersama Elvi menemani Anda tuntas sudah ya. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk sobat yang sudah merapat bersama 96,6 Bahasa FM Radio Nebo Jonegoro. Sudah saatnya Elvi pamit undur diri dari ruang dengar Anda dari kawasan jalan MT Haryono Jeta Bojonegoro. Elvi pamit dulu ya. Selamat sore dan permisi sobat Jera.

0: Selamat sore pendengar, apa kabar dimanapun Anda berada? Kilas Berita 3 kembali hadir menjumpai Anda, Kamis 17 September 2026 dengan rangkaian berita aktual di Bojonegoro. Pemkab Bojonegoro terus distribusikan air bersih. Lestarikan kesenian tradisional, dalang muda dari Punggur Purwosari konsisten ajari anak-anak seni gamelan. Gali sejarah desa Bojonegoro, Disputpar kelar Lomba Esai 2026, total hadiah 10 juta rupiah.
1: Kilas Berita 3 bersama Forum Radio Bojonegoro.
0: Berikut kilas berita 3 selengkapnya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bojonegoro terus mendistribusikan bantuan air bersih guna meringankan beban warga terdampak kekeringan selama musim kemarau. Pada Selasa kemarin, armada tangki berkapasitas 5.000 liter dikerahkan ke 4 desa di 4 kecamatan, yakni Desa Mojoranu, Dander, Desa Sukorjo, dan Tambak Romo, Malo, serta Desa Kasiman, Kecamatan Kasiman. BPBD bersama dukungan swasta dan relawan siap siaga menyalurkan bantuan rutin setiap hari, mengingat potensi kekeringan diperkirakan BMKG dapat berlangsung hingga November. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Bojonegoro, Ristani Eka Putra, menghimbau masyarakat yang membutuhkan pasokan air untuk melapor secara berjenjang melalui pemerintah desa setempat. BPBD siap merespon cepat laporan awal secara langsung di lapangan sebelum surat permohonan resmi menyusul untuk penataan administrasi. Selain itu, pihak desa diharapkan menyiapkan tempat penampungan air seperti tandon yang memadai agar penyaluran air tangki berjalan optimal dan tidak ada bantuan yang terbuang. Sebagai langkah jangka panjang, Pemkab Bojonegoro memadukan distribusi darurat ini dengan pembangunan sumur bor perluasan jaringan PDAM serta pemanfaatan sumber air lokal secara bertahap. Di tengah generasi modern, ternyata ada generasi muda yang tak menjauhi kesenian tradisional. Salah satunya Kinesti Adi Anggoro, seorang dalang muda asal Desa Punggur, Kecamatan Purwosari. Pria yang akrab disapa Angga tersebut tidak hanya menekuni seni pedalangan, tetapi juga aktif mengembangkan kesenian tradisional di lingkungan tempat tinggalnya. Melalui sanggar seni Sekar Jati yang didirikannya, Angga turut melatih anak-anak dan remaja dalam seni gamelan di Desa Punggur, dan dikenal sebagai salah satu desa yang memiliki banyak seniman khususnya di bidang pedalangan dan gamelan. Ketertarikannya terhadap wayang bahkan sudah muncul sejak duduk di bangku sekolah dasar. Pengalamannya sebagai dalang juga terus bertambah. Angga telah tampil dalam berbagai pagelaran baik di Kabupaten Bojonegoro maupun di luar daerah. Camat Purwosari Ike Widyaningrum mengapresiasi minat dan bakat Angga dalam mempertahankan sekaligus mengembangkan kesenian tradisional. Semangat tersebut menjadi modal penting bagi Desa Punggur untuk terus mempertahankan identitasnya sebagai salah satu kesenian tradisional di Kecamatan Purwosari, sekaligus melahirkan generasi baru yang mencintai budaya daerah. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro menggelar Lomba Esai 2026 dengan tema Menelusuri Jejak Sejarah Desa di Kabupaten Bojonegoro. Lomba Esai ini menyediakan total hadiah 10 juta rupiah. Kompetisi ini menjadi ruang bagi masyarakat untuk menuangkan cerita, gagasan, serta sudut pandang mengenai sejarah desa di Kabupaten Bojonegoro. Informasi yang dipublikasikan melalui akun Instagram @disputparbojonegoro dan @pemkabbojonegoro menyebut peserta dapat mengikuti lomba secara perorangan maupun kelompok dengan jumlah maksimal 3 orang. Karya yang dikirimkan juga harus memenuhi sejumlah ketentuan, antara lain merupakan karya asli, belum pernah dilombakan atau belum pernah dipublikasikan, serta wajib memilih satu subtema yang tersedia dalam petunjuk teknis atau juknis. Adapun periode pengiriman karya berlangsung pada 14 September hingga 14 Oktober 2026. Lomba terbuka bagi masyarakat yang berdomisili di Kabupaten Bojonegoro. Demikian kilas berita 3 hari ini dari Forum Radio Bojonegoro. Saya Bella Puspa, selamat sore.
2: Demikian kilas berita Forum Radio Bojonegoro. Disiarkan serentak di radio Malawapati FM, Istana FM, Prima FM, Duta FM, Bas FM, Menara Darussalam FM, Nuansa FM,

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Belimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bahas FM, lancar di Bojonegoro. Edisi kali ini, kami ajak Anda intip destinasi wisata pemandian air panas Banyukuning. Pemandian air panas Banyukuning terletak di Desa Krondonan, Kecamatan Gondang, Bojonegoro, Jawa Timur. Adalah sebuah wisata alam yang menawarkan sensasi berendam di kolam air panas alami. Air panas di Banyukuning berasal dari mata air alami yang mengandung belerang. Dipercaya memiliki khasiat untuk kesehatan kulit dan menyembuhkan berbagai penyakit. Wisata ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas umum yang menyenangkan bagi pengunjung. Mulai dari kolam renang khusus anak-anak untuk keluarga, hingga kolam rendam hangat yang menawarkan momen relaksasi yang menyegarkan. Tidak ketinggalan, tersedia juga pancuran air hangat geotermal yang memberikan sensasi tersendiri bagi pengunjung yang ingin merasakan manfaat kesehatan dari air panas ini. Nah, Sobat Pasifem, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Dimensi. Selamat malam kemana Bas Radio di Bojonegoro ya sobat. Ketemu lagi bareng Dian Wijaya sore hari ini di Dangdut Koplo Mania. Hingga tuntas nanti ya kebersamaan kita sore ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap merapat, tetap bergabung di Semarang Kemana Bahasa FM Radio Nipo Jenegaro Dangdut Keplomania ya, bareng Dian Wijaya. Kasih dulu konsisten meledak yang sore hari ini dulu lagi meledak-ledak panas gitu ya. Ya wes, diademin dulu ya, di screen dulu, sambil tetap bergabung di Semarang Kemana Bahasa FM Radio Nipo Jenegaro.

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas bunga peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah
3: rasanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman.

Ya, masih dari kawasan Opti Haryono 17 Bojonegoro ya sobat, di Dangdut Koplomania sore hari ini. Yang baru merapat, yang baru bergabung, selamat sore. 08 11 305 2966 ya, yang pengen gabungan boleh ditunggu di WA-nya ataupun juga merapat di teleponnya di 885 809. Yang pastinya sobat ya, di sore hari ini untuk sobat yang memang kebetulan tadi habis masak atau habis di dapur gitu ya, pokoknya kalau mau ditinggal jangan lupa dicek-cek lagi kondisi kompornya masih mati atau enggak, masih nyala atau enggak gitu sobat ya, karena ini kembali kebakaran terjadi sobat, diduga karena kompor yang lupa dimatikan. Peristiwanya ini baru terjadi sobat Bas FM ya, baru saja terjadi tadi siang ini ya, di rumah milik Ahmad di warga dusun Gelonggongan RT 8 RW 2 Sumberagung Dander sobat Bas FM, yang ludes terbakar api pada pagi hari tadi. Kebakaran yang dipicu ini berasal dari api kompor yang lupa dimatikan oleh pemiliknya. Dan peristiwa ini sobat terjadi sekitar jam 4 dini hari tadi, jadi waktu mau subuh ya. Nah, petugas dinas pemadam kebakaran dan penyelamat damkar Mat mendapatkan laporan dari warga sekitar jam 5 dan langsung bergerak menuju ke lokasi kejadian menggunakan armada pemadam serta penyuplai air. Dan menurut Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamat Kabupaten Bojonegoro Siswanto, berdasarkan hasil pengumpulan bahan keterangan di lapangan, api pertama kali muncul akibat kelalaian saat beraktivitas di dapur ya. Dan petugas tiba di lokasi jam 5 lebih 15 menit dan langsung melakukan pemadaman dan penanganan darurat bersama dengan BPBD, Polsek Dander, Satpol PP dan juga pemerintah desa serta masyarakat setempat, dan api berhasil dipadamkan sekitar jam setengah tujuh sobat Bas ya. Dan akibat kejadian ini pemilik rumah mengalami kerugian material sekitar 300 juta rupiah. Dan beruntung masih ada beberapa aset yang bisa diamankan ya, sekitar senilai 70 juta, yakni unit sepeda listrik, 3 unit sepeda motor, serta barang berharga lainnya. Dan untuk peristiwa ini juga ternyata ada 2 orang yang mengalami luka bakar dan harus mendapatkan perawatan medis secara intensif di rumah sakit ya, yakni Imarni. Ini merupakan salah satu anggota keluarga yang berada di dalam kamar karena pas kejadian korban ini menderita stroke ya, jadi tentu saja nggak bisa langsung menyelamatkan diri begitu ya. Tapi alhamdulillah bisa diselamatkan dan berhasil dievakuasi oleh warga. Kemudian ada Samsul, ini warga setempat yang ikut menolong proses evakuasi, juga mengalami luka bakar di bagian tangan dan ini ya, di bagian tangan kanan begitu sobat ya. Jadi benar-benar ya untuk masyarakat Bojonegoro khususnya, selalu memastikan kompor benar-benar dalam kondisi padam sebelum ditinggalkan ya. Kalau memang mbah wi apa yang cukup kemangi, mbah apa yang cukup lombok neng ngarep, mbah apa mepe kumban lah, mending pokoknya kompornya dimatikan saja, karena memang kita nggak tahu sobat ya, kita ke depan itu kadang carane mek sedelok langko ning ngarep petok tanggane jak jengkeran lali ning guri mau nyemet kompor gitu ya. Terus entah itu tadi nyalakan apa mek ngenteni ben umop to piye, mek delok TikTok, aduh lali babar pisan bablas angine yo gak tahu juga ya. Jadi harus benar-benar kalau memang kita lagi masak di dapur, harus fokus juga dengan kondisi yang ada di dapur gitu ya. Apalagi kalau memang pelupa seperti saya sendiri, saya akui saya ini pelupa. Nguripno kompor tinggal mengarep lali mau nek nguripno kompor ya, alhamdulillah selamete neng guri cek gak masalah gitu, airnya masih bisa ketolong gitu ya. Nah seperti itu, kadang sampai gosong jangane sampai kelet karo monge ya
jenenge wong lali. Makanya sekarang lebih berhati-hati lagi. Kalau emang kita ini sudah gak lupa gitu ya, kalau emang lagi nyalakan kompor atau lagi masak di dapur, ya fokus di dapur aja. Sing neng ngarep, sing neng pinggir, sing neng dhuwur, terus gak usah diopeni. Fokusnya ya neng kompor sih, kan gitu ya, biar aman semuanya ya. Halo Bu Win. Oh ya Bu Win ya, betul sekali. Segala sesuatu tuh pokoknya kita harus benar-benar berhati-hati ya. Kalau sudah kejadian ngeri banget. Apalagi kalau sampai ratusan juta itu, kalau saya ngelihat gambarnya kayaknya hampir rata. Hampir rata ini rumahnya ya. Dan nilainya juga sudah 300 juta kan, termasuk besar banget gitu ya. Jadi benar-benar berhati-hati. Kalau memang lagi fokus masak ya masak aja, terus gak usah pipih. Tapi sore hari ini nek masak ambil dengerin dangdut kopemania gak apa-apa. Pokoknya kompornya tetap ditunggoni gitu ya, sambil masak sambil nyanyi-nyanyi, yang penting happy. Itu dia ya. Oke, jangan kemana-mana, pokoknya gak tuntas di jam 6.

0: para penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kak? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah
2: rasanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman.

0: Gimana, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak!
2: Mau dong!
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget!
2: Iya, iya! Segernya di jus, bikin mau lagi!
0: Mau di jus lagi?
2: Mau!
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
1: Panas-panas enaknya minum di jus!
2: Semua rasanya enak!
0: Ayo, ganti es tehmu dengan di jus! Segernya gak nanggung-nanggung! Dari Wingsfoot.

gagas turap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bahas FM, ngajar di Bojonegoro, edisi kali ini kami ajak Anda intip destinasi wisata Negeri Atas Angin. Atas Angin adalah sebuah lokasi di Desa Deling, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. 50 km dari pusat kota, lokasi ini menjadi favorit wisatawan karena banyaknya spot indah dari bentangan alam Bojonegoro. Negeri di Atas Angin merupakan objek wisata alam yang menawarkan panorama alam Bojonegoro yang memukau dari ketinggian. Negeri Atas Angin cocok untuk dikunjungi oleh wisatawan yang ingin menikmati keindahan alam, bersantai, atau melakukan aktivitas outdoor seperti camping, flying fox, dan para layang. Negeri Atas Angin sering menjadi tujuan favorit untuk sesi pemotretan, terutama untuk foto prewedding karena keindahan panorama alamnya yang memukau. Selain itu, banyak pengunjung yang memilih untuk berkemah di bukit yang disebut Bukit Cinta guna menikmati momen menakjubkan saat matahari terbit. Bukit Cinta tersebut, menurut cerita masyarakat setempat, dulunya merupakan tempat pertemuan Dewi Sekarsari dan Raden Atas Aji, sepasang kekasih yang dipertemukan saat dalam pelarian ketika terjadi perang di zaman Kerajaan Mataram dan Pajang. Keduanya dikisahkan bermukim di lokasi Atas Angin hingga akhir hayat. Kondisi alam di sekitar Atas Angin memang memanjakan mata memandang. Hampir di sepanjang perjalanan menuju lokasi ini, wisatawan akan disuguhi pemandangan yang sangat bagus. Nah, Sobat Pasifem, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Ya, masih dari kawasan MT Haryono 17 Bojonegoro ya sobat, di Dangdut Koplo Mania ya, di kesempatan sore hari ini. Untuk yang baru merapat, yang baru bergabung, selamat sore saja. Ya. Kayaknya kok juga ada mendung sedikit gitu ya, atau emang udah sore? Kalau saya bilang mendung itu pasti bukan ya nek, wi ora mendung, ngono wi mulai sore, mangkane rada peteng. Tapi kayaknya ini ada mendung ya, mudah-mudahan lah. Yang lagi merindukan air benar-benar ini ya, bisa ada air hujan turun untuk menggantikan kerinduan kita yang kayaknya udah beberapa bulan ini benar-benar gak muncul gitu ya. Dan banyak sekali yang ini ya pada mendesel air, apalagi yang saat sekarang ini lagi tanam padi, karena yang namanya padi tentu butuh yang namanya air banyak gitu ya. Mudah-mudahan tetap bisa panen dengan hasil yang melimpah gitu ya. Dan pasti jangan lupa sobat, di kondisi cuaca yang panas kayak gini ya, khususnya apalagi di musim kemarau panjang ini, benar-benar pastikan makan yang bergizi dan seimbang untuk membuat tubuh kita supaya tetap ini ya, aman. Daya tahan tubuh kita tetap kuat untuk menghindari atau untuk melawan virus-virus bakteri yang biasanya muncul di musim kemarau seperti ini. Jangan lupa juga untuk selalu memenuhi kebutuhan cairan ya, dengan minum air putih ya. Jangan sampai terhidrasi. Meskipun gak haus, pastikan juga untuk tetap minum ya. Dan tetap berolahraga rutin, gak perlu yang berat-berat, cukup berjalan kaki aja, mudah banget ya, dari dalam keluar rumah atau ke samping rumah gitu ya. Ini merupakan olahraga ringan tapi yang juga sangat bagus sekali untuk tubuh kita gitu ya. Dan juga tentu saja mengurangi yang namanya hal-hal yang berbau-bau alkohol ya, apalagi yang mungkin juga perokok, untuk supaya tetap sehat gitu ya. Jadi makan dan minum yang benar-benar bergizi dan seimbang aja, supaya daya tahan tubuh kita tetap kuat, tetap sehat, apalagi juga menghadapi musim kemarau yang panjang ini ya. Masih di Dangdut Koplomania bareng Dian Wijaya. Kembali dikasih dulu yang satu ini. Ayo, ayo.

0: to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh, iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
1: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah tuh daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
0: Segernya kelewatan. Baru, lemon madu. Lemon yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
7: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
6: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin.

Aryono, 17 Bojonegoro ya sobat. Yang punya janji lo ya, janji nejo sampai lali, janji neti penuhi. Apalagi kalau janji hutang gitu ya, duh, wes janganlah, jangan ya. Mudah-mudahan kalau memang kita ada janji bisa segera terwujud gitu ya. Jadi jangan mudah mengucapkan yang namanya janji. Yang pengen merapat, pengen bergabung, masih tunggu di WA-nya juga di teleponnya ya sore hari ini. Tante Salina di kawasan Pacul. Laya-laya, penat, tenang di teras pastinya bersama dengan Pak Desastronya ya. Ada Mama Yuni. Kalau dulu tuh kan Mama Yuni tuh selalu identik dengan Basra, Basra, Basra gitu ya. Tapi Mama Yuni sekarang udah pindah di Ngampel ya. Kayaknya informasi yang saya terima, tetap sehat. Lain waktu kalau diberi kesempatan bisa bertemu gitu ya. Lama banget gak pernah ketemu sama Mama Yuni ya, juga Bunda Inung ya, mat sore juga mat laya-laya penak tenan di kesempatan kali ini ya. Ada juga Bu Ajeng, Mbak Nurul ya, di Trucuk ya, juga mat dengerin aja deh ya. Di Tanjung Harjo itu ada Fahmi, ada Andika, ada Lucky, ada Mas Fatoni, semuanya juga selamat sore. Mudah-mudahan Radio Bas FM-nya juga udah di setel kenceng dan banter di sore hari ini ya. Kita bicara tentang kasus kebakaran tadi ya sobat Bas ya, yang ada dua korban masih dirawat. Ini satu informasi yang baru saya terima, satu korban yang mendapatkan perawat ini dinyatakan meninggal dunia sobat Bas FM ya. Ini beritanya baru saja muncul nih ya. Yakni yang Ibu Marni tadi ya, yang memang menderita stroke. Dan memang kondisi karena menderita stroke ya pas kejadian, tentu saja tidak bisa buru-buru untuk menyelamatkan diri. Sempat dirawat ya di RSUD Sosodoro Jatikusumo, tapi berita yang baru muncul ini dinyatakan meninggal dunia ya. Dan ini dibenarkan oleh Kapolsek Dander Ibtu Warsito, yang mana korban meninggal dalam penanganan di IGD RSUD Sosodoro Jatikusumo ya. Jadi kebakaran pagi tadi yang memang terjadi ya karena dinyatakan ada kelalaian akibat tidak mematikan kompor, yang ada dua korban mengalami luka-luka bakar dan dirawat. Ternyata berita yang terbaru adalah satu korban dinyatakan meninggal dunia. Mudah-mudahan husnul khotimah ya, dan mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan benar-benar kuat dan benar-benar sabar ya. Rumah yang terbakar mudah-mudahan bisa segera diperbaiki kembali, dan yang pasti bisa kembali menjalani kehidupan dengan kuat dan tabah ya. Oke, masih di Dangdut Koplo Mania ya, dikasih dulu Sabar di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang sabar dalam menjalani atau menerima segala macam ujian takdir yang ada di dalam hidup kita ini ya.

0: Wah, panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Segar. Ini yang alkalin ya?
1: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.

Gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah matang.

0: Sugar Rice.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain Smoke Rib Special ala Wildos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wildos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good

0: Utai nyenaturaken kala wau inggih kala semanten dipun
1: nyanyiaken. Panas, Po. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
2: Itu sih Milk Juice Ice Blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang Milk Juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian Milk Juice beda-beda.
3: Promo asik dari si paling eksis. Milk Juice Ice Blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
1: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah dapat 1 lagi kan?
2: Boleh, boleh.
1: Asik, mau Milk Juice Melon, gratisnya Milk Juice Mangga ya.
2: Ah, siap, emang rasa Milk Juice Ice Blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
3: Milk Juice Ice Blend, beli 2 ekstra 1. Yuk ekspor semua rasa Milk Juice favoritmu. Milk Juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
4: Guys, itu Mohan ya?
5: Hai guys.
4: Ya ampun, dia kesini loh.
6: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
4: Iya benar.
6: Pil dong.
5: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
4: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
5: Of course. Apalagi sekarang Tropical Sam-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
4: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
5: Nah, soal nyaman. Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepeda ini.
5: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
4: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
1: Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
5: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
7: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
7: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
7: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
7: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
7: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
7: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yeoga, beli sendiri dong.
7: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bas FM, lancar di Bojonegoro edisi kali ini. Kami ajak Anda intip destinasi wisata Taman Rajekusi. Taman Rajekusi adalah sebuah destinasi wisata yang berlokasi di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Menawarkan pengalaman rekreasi yang menyenangkan bagi semua kalangan. Taman ini berada di Jalan Rajekusi Ledok Kulon 2 Cetak Bojonegoro. Dibangun dengan penuh kasih oleh pemerintah Kabupaten Bojonegoro, taman ini bukan hanya sekedar area terbuka, tetapi juga merupakan pusat kegiatan yang penuh semangat. Setiap sudut taman dipenuhi dengan kehidupan, menjadikannya tempat yang sempurna untuk bersantai, berolahraga, dan menikmati waktu berkualitas dengan keluarga dan teman-teman. Di Taman Rajekusi, pengunjung dapat menikmati suasana alam yang hijau dan segar. Pohon-pohon yang rindang memberikan teduh, sementara taman yang luas menawarkan ruang untuk berbagai jenis aktivitas. Mulai dari bermain bersama anak-anak di area bermain, berjalan-jalan santai di taman, hingga menikmati piknik bersama keluarga di padang rumput yang luas. Semuanya bisa dilakukan di sini. Selain menjadi tempat rekreasi, Taman Rajekusi juga menjadi pusat kegiatan komunitas. Setiap minggu, taman ini menjadi tuan rumah bagi berbagai acara seperti senam pagi, pertunjukan seni, bazar kuliner, dan pertemuan komunitas. Nah, Sobat Pasifel, monggo ngelancar di Bojonegoro.

Iya, masih dari kawasan MT Haryono 17 Bojonegoro ya. Terlalu terlalu nyesti 12 ya. Terlalu sayang, terlalu cinta, tapi gak dianggap yo loro. Jadi jangan ya, jangan terlalu ya. Menikmati hidup ini yang biasa aja, yang sedang-sedang saja. Kalau kita disayangin ya disayangin balik. Kalau kita gak disayangin ya ujarno, kan gitu ya. Oke deh, kita masuk di season yang terakhir ya. Sore hari ini masih bareng Dian Wijaya. Yang pengen merapat, pengen bergabung masih ditunggu ya. Ada waktu di 08 11 305 2966 ya untuk WA-nya ataupun juga merapat di teleponnya boleh ya. Yang pasti yang sore hari ini sudah terlepas dari segala macam aktivitasnya. Selamat beristirahat ya. Layeh-layeh penat tenan, mengumpulkan tenaga kembali untuk menikmati malam hari nanti dengan lagu-lagu yang saya hadirkan di Dadut Koplo Mania. Mudah-mudahan bisa membuat suasana jadi adem, jadi seger setelah seharian sibuk ya dengan rutinitas. Capek dan lelahnya bisa hilang, bisa terobati, bisa terganti kembali energi yang baru ya di kesempatan sore hari ini. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap merapat, tetap bergabung hanya di 96,6 Bass FM Radio nih, Bojonegoro.

0: para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kan? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini Sofresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah
2: rasanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih saya kasih deh.
1: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman. Yang

0: panas, Po. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih Milk Juice Ice Blend, deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang Milk Juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian Milk Juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk Juice Ice Blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
0: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau Milk Juice Melon. Gratisnya Milk Juice Mangga ya.
1: Siap, emang rasa Milk Juice Ice Blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk Juice Ice Blend, beli 2 ekstra 1. Yuk ekspor semua rasa Milk Juice favoritmu. Milk Juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.

Ya, masih dari kawasan MT Haryono 17 Bojonegoro ya Sobat Bas. Untuk Anda kaum muslimin dan muslimah yang juga sedang menantikan azan maghrib ya, untuk wilayah kota Bojonegoro dan sekitarnya, bersiap-siap ingin ke masjid ataupun ke musola. Mudah-mudahan semua amal ibadah yang kita lakukan di hari ini ya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan sambil tetap menunggu, tetap merapat hanya di 96.6 Bas FM, Radio Bojonegoro, masih bareng Hadian Wijaya.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambein wasir, minum ambesir.
0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Hai sis, apa kabar? Senang banget deh bisa reunian lagi.
5: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
4: Entah mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
5: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cami-cami gemes.
4: Halo kalian. Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
5: Ah, biasa aja kok.
4: Nit, kok bisa langsung gini sih?
5: Rahasianya apa?
4: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
5: Nitasan?
4: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan.
6: Nitasan, biar langsing.

Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga segar banget. Kayak khas bunga peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepat.
1: Mau

0: semuanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya di jus, bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas, enaknya minum di jus.
0: Segernya nggak nanggung-nanggung. Dari Wingsfoot.

dari kawasan MT Haryono 17 Bojonegoro. Sobat, tidak terasa ya kebersamaan kita di sore hari ini juga harus dituntaskan. Tetap merapat, tetap bergabung, karena kita terus hadir untuk menemani ya. Lagu-lagu sudah sedian siapkan di sini. Ketemu lagi nanti di jam 9 ada Mary Syahrani, Yuka Yatri di Gema. Dian Wijaya pamit undur diri sobatnya di hari ini. Terima kasih untuk segala kebersamaannya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda yang tetap sibuk dengan rutinitasnya. Yang sudah beristirahat, selamat menikmati istirahat Anda. Selamat malam, sampai jumpa dan permisi, yuk.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Kabupaten Bojonegoro memiliki kekayaan alam yang melimpah. Tak hanya sumber minyak dan gas bumi, migas saja, Bojonegoro juga kaya akan wisata alam. Salah satunya sumber air Grogolan yang dijadikan kawasan wisata Grogolan. Wisata yang dikenal dengan airnya yang jernih ini berlokasi di Desa Ngunut, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro. Wisata Grogolan dapat dijadikan salah satu destinasi yang wajib dikunjungi selama liburan. Di sini, sobat dapat berendam dengan air jernih yang langsung keluar dari sumber mata air dan dikelilingi pepohonan yang rindang. Pengunjung juga dimanjakan dengan banyaknya penjual yang menawarkan aneka kuliner maupun penyewaan balon pelampung. Selain menjadi tempat berenang dan berendam, kawasan wisata Grogolan ini cocok menjadi tempat berkemah anak sekolah dan kegiatan outbound. Apalagi tak jauh dari Grogolan, terdapat Gua Landak dan wisata edukasi peresmian Bibit Jati. Rerimbun pepohon tinggi dan besar menjulang mengelilingi wisata Sendang Grogolan. Bahkan di tempat ini, terdapat pohon minong atau Tetramelus multiflora yang diperkirakan berumur di atas 100 tahun. Mata air ini awalnya digunakan sebagai tempat mencuci dan mandi oleh warga sekitar. Lazimnya budaya Jawa, untuk menghormati mata air ini, para warga juga secara rutin melakukan sedekah bumi dan bermacam upacara adat. Namun, lama-kelamaan, Sendang Grogolan dijadikan objek wisata yang banyak dikunjungi wisatawan bahkan dari luar Bojonegoro. Nah, Sobat Bahasa FM, monggo, lancar di Bojonegoro.

0: podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh, iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruang. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air cool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
5: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
6: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
5: Minta mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
6: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
5: Halo kalian. Nita, kok kamu beda banget sih?
6: Ah, biasa aja kok.
5: Nit, kok bisa langsung gini sih?
6: Rahasianya apa?
5: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
6: Nitasan?
5: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan.
7: Nitasan, biar langsing.
8: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: Tanes, Rausa, Bingung. Iki lho catetane Simbah. Semoga bermanfaat.
1: Kebanyakan orang menghabiskan masa muda untuk bersenang-senang tanpa memikirkan dampak dari kebiasaan tersebut di masa tua. Kebiasaan seperti ini tidak perlu kamu ikuti dengan berlebihan, karena sifatnya hanya sementara. Lebih baik investasikan waktu dan uang untuk menetapkan tujuan hidup dalam 10 atau 20 tahun ke depan. Tujuan hidup yang ditetapkan hari ini akan sangat mempengaruhi kehidupan kamu di masa mendatang. Pertimbangkan plus dan minus dari setiap poin yang ditetapkan. Jangan sungkan untuk meminta bantuan orang lain jika membutuhkannya.
0: Iku mau catatane Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.
2: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Tujuan yang paling kuat adalah tujuan yang kita arahkan sendiri, termasuk memahami prioritas dan tujuan hidup kita sendiri, mengetahui apa yang kita yakini penting, dan menggunakan tujuan tersebut sebagai pemandu kita dalam menjalani hari.
0: 96,6 Bass FM, kata hari ini.
1: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambe yang wasir, minum ambesir.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih, cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
2: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
1: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin.
2: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

menyajikan potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bahas FM, lancar di Bojonegoro edisi kali ini. Kami ajak Anda intip destinasi wisata Taman Rajekusi. Taman Rajekusi adalah sebuah destinasi wisata yang berlokasi di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Menawarkan pengalaman rekreasi yang menyenangkan bagi semua kalangan. Taman ini berada di Jalan Rajekusi Ledok Kulon 2 Cetak Bojonegoro. Dibangun dengan penuh kasih oleh pemerintah Kabupaten Bojonegoro, taman ini bukan hanya sekedar area terbuka, tetapi juga merupakan pusat kegiatan yang penuh semangat. Setiap sudut taman dipenuhi dengan kehidupan, menjadikannya tempat yang sempurna untuk bersantai, berolahraga, dan menikmati waktu berkualitas dengan keluarga dan teman-teman. Di Taman Rajekusi, pengunjung dapat menikmati suasana alam yang hijau dan segar. Pohon-pohon yang rindang memberikan teduh, sementara taman yang luas menawarkan ruang untuk berbagai jenis aktivitas. Mulai dari bermain bersama anak-anak di area bermain, berjalan-jalan santai di taman, hingga menikmati piknik bersama keluarga di padang rumput yang luas. Semuanya bisa dilakukan di sini. Selain menjadi tempat rekreasi, Taman Rajekusi juga menjadi pusat kegiatan komunitas. Setiap minggu, taman ini menjadi tuan rumah bagi berbagai acara seperti senam pagi, pertunjukan seni, bazar kuliner, dan pertemuan komunitas. Nah, Sobat Pasifem, monggo ngelancar di Bojonegoro.

0: 96,6 Brass FM. Kata hari ini.
1: Tantangan seringkali dilihat sebagai hambatan. Padahal, tantangan bisa mengeluarkan versi terbaik diri kita. Menyelesaikan tantangan kecil, seperti bangun 15 menit lebih awal di pagi hari, bisa membawa peningkatan terhadap produktivitas harian kita.
0: 96,6 Brass FM, kata hari ini.
1: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya di jus, bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas, enaknya minum di jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan di jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wingsfoot.
4: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
5: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
4: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya, buktiin.

gagas turap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: wis ra usah bingung. Iki lho catetane Simbah. Semoga bermanfaat.
1: Kesibukan selama ini mungkin membuat orang-orang terdekat merasa jauh denganmu. Manfaatkanlah momen ini untuk menghabiskan waktu berkualitas dengan orang-orang tersayang. Luangkan waktu untuk sekedar mengobrol santai dengan mereka atau lakukan hal-hal yang selama ini selalu tertunda, seperti memasak bersama atau menonton film bersama misalnya. Kegiatan-kegiatan tersebut bisa meningkatkan kedekatan setiap anggota keluarga sekaligus meningkatkan kadar oksitosin dalam tubuh. Hormon oksitosin tersebut memiliki efek menenangkan tubuh. Semakin meningkat kadar oksitosin, semakin hilang pula hormon kortisol yang bisa menyebabkan stres.
0: Iku mau catatane Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat.

0: dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
0: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Belimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Kabupaten Bojonegoro memiliki kekayaan alam yang melimpah. Tak hanya sumber minyak dan gas bumi, migas saja, Bojonegoro juga kaya akan wisata alam. Salah satunya sumber air Grogolan yang dijadikan kawasan wisata Grogolan. Wisata yang dikenal dengan airnya yang jernih ini berlokasi di Desa Ngunut, Kecamatan Dender, Kabupaten Bojonegoro. Wisata Grogolan dapat dijadikan salah satu destinasi yang wajib dikunjungi selama liburan. Di sini, sobat dapat berendam dengan air jernih yang langsung keluar dari sumber mata air dan dikelilingi pepohonan yang rindang. Pengunjung juga dimanjakan dengan banyaknya penjual yang menawarkan aneka kuliner maupun penyewaan balon pelampung. Selain menjadi tempat berenang dan berendam, kawasan wisata Grogolan ini cocok menjadi tempat berkemah anak sekolah dan kegiatan outbound. Apalagi tak jauh dari Grogolan, terdapat Gua Landak dan wisata edukasi peresmian Bibit Jati. Rimbun pepohon tinggi dan besar menjulang mengelilingi wisata Sendang Grogolan. Bahkan di tempat ini, terdapat pohon minong atau Tetramelus multiflora yang diperkirakan berumur di atas 100 tahun. Mata air ini awalnya digunakan sebagai tempat mencuci dan mandi oleh warga sekitar. Lazimnya budaya Jawa, untuk menghormati mata air ini, para warga juga secara rutin melakukan sedekah bumi dan bermacam upacara adat. Namun, lama-kelamaan, Sendang Grogolan dijadikan objek wisata yang banyak dikunjungi wisatawan bahkan dari luar Bojonegoro. Nah, Sobat Bahasa FM, monggo melancar di Bojonegoro.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Jangan pesimis menghadapi pekerjaan yang sulit. Kesulitan tersebut bisa teratasi jika dilakukan bersama-sama. Sedangkan pekerjaan mudah sekalipun kerap kali terasa sulit jika dilakukan sendiri, bahkan menjadi beban berat tersendiri di pundak.
0: 96,6 Bass FM, kata

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
5: Ya ampun kamu, gak berubah ya.
4: Minta mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
5: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
6: Halo kalian.
4: Nita, kok kamu beda banget sih?
6: Ah, biasa aja kok.
4: Nit, kok bisa langsung gini sih?
6: Rahasianya apa?
5: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
4: Nitasan?
5: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

0: Tanes, Rausa, Bingung, Iki lho catetane Simbah. Semoga bermanfaat.
1: Biasanya, ketika seseorang mengalami cemas berlebihan, mereka akan cenderung menarik diri dari lingkungan. Padahal, salah satu cara untuk mengatasi depresi adalah dengan adanya dukungan sosial dari orang terdekat. Ketika sedang mengalami kecemasan atau depresi, cobalah untuk mengungkapkan apa yang dirasakan dan tetaplah menjalin hubungan dengan lingkungan sekitar. Meski tidak mudah, namun mengisolasi diri dari lingkungan juga bukanlah jalan keluar dari kekalutan yang sedang Anda alami.
0: Nah, iku mau catatan Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.

apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi. Ya ampun kamu, gak berubah ya? Entah mana, katanya sih tadi on the way langsung dari kantor. Duh, gak sabar.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
2: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
1: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya, buktiin.

Dengan potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bass FM, lancar di Bojonegoro, edisi kali ini kami ajak Anda intip destinasi wisata Waduk Pakal. Waduk Pakal terletak di Desa Kedung Sumber, Kecamatan Temayang, adalah wisata Bojonegoro yang merupakan sebuah waduk dengan sejarah panjang dan panorama alam yang menawan. Waduk ini dibangun pada masa penjajahan Belanda dan merupakan bendungan beton pertama di Indonesia. Salah satu daya tarik utama Waduk Pakal adalah keindahan alamnya yang menakjubkan. Dikelilingi perbukitan yang menghijau, waduk ini menawarkan pemandangan yang memukau bagi para pengunjung. Suasana yang tenang dan damai membuatnya menjadi tempat yang ideal untuk bersantai sambil menikmati keindahan alam. Waduk Pakal memiliki area yang cukup luas dan menjadi sumber air irigasi bagi sawah-sawah di sekitar Bojonegoro. Selain itu, waduk ini juga menjadi objek wisata alam yang populer dengan berbagai aktivitas menarik yang dapat dilakukan, seperti memancing, berenang, berperahu, dan bersantai di tepi waduk. Nah, Sobat Bass FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Ketika mengalami kendala dalam pekerjaan tim, maka tinggal mendiskusikannya saja untuk mencari jalan keluar. Sebenarnya, kerjasama merupakan salah satu insting ilmiah dari manusia. Mengingat manusia sendiri merupakan makhluk sosial yang membutuhkan satu sama lainnya.
0: 96,6 Bass FM.

0: walu menit wekdal-wekdal radio Bahasa FM. Semoga mbok pilih kalau dengan dalu punika panjenengan badhe ngegono utawi atur pambagyo wilujeng saged sesambetan lumantar 03-3-8-8-09 saged ugi lumantar WA 08-1-03-8-9-6-6 wilujeng dalu kemah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inggih Pak Anto, pripun
1: pangartos?
0: Alhamdulillah sami wilujeng.
1: Kapang sanget.
0: Inggih.
1: Gayatri niki kados programe Pak Bupati.
0: Nggih, niki engkang senengane ngendok-ngendok niku to.
1: Lek kadang ngendok-ngendok piyambak teng
0: ndok-ndokan.
1: Ndok mintok.
0: Ngaten.
1: Aduh kok kadang mintok kuat lah niki.
0: Nggih, nggih.
1: Selamat sae ten senengane iki nggih.
0: Sami wilujeng.
1: Alhamdulillah, tinggal lek kados mendung teng ya.
0: Nggih, awane sumu, ana kok nggih mboten Jawa-Jawa.
1: Tapi anjir.
0: Anjir.
1: Ya gue dengan aneh kok kuping ke FM kok mau tanya kan gue gono.
0: Oke.
1: Kasih kon sampe normal

0: adik pun jahat atau lagi pun ternak dan tunggal kucing koro ni pun lagi.
1: Dan.
0: Eh, timbang kalau gandul lagi pun ten gengeng ke saya tri, pun tak. So kemauan.
1: Dan.
0: Pun tambah turis timbah yang pun sepuh oleh patut. Patut sakit tu ceng.
1: Ah, ampun gede kok patut sakit.
0: Napa?
1: Pun gede.
0: Mana oleh pati-pati anti rondo. Iye ngono lho.
1: Lah nggih, pun gede ampun pinter pun pinter golek.
0: Selawi wis kinten mawon ingkang nembe di rumah sedaya ngoten nggih.
1: Nembe buka dasar niki.
0: Nggih dasar. Apa ibu ngajengi rame ngatas.
1: Nggih.
0: Wanti jam kalih wulan. Alhamdulillah, kalau ni aku lek rem cek bawa Daud jenis tanam ceng gaya cek lah. Tangis tu ni pun kat sini saya panen mulai deh atas awal Desember pun panen main.
1: Ini
0: selain pun nak bertemu cuyok kemauan segaya cek.
1: Iya, kerap patusakan. Mungkin mangke wonten.
0: Patusakan apa? Tembang.
1: Gitu, lah patusakan. Tak
0: kira tau kandalan.
1: Ah, jenengan. Rasa tegulik nopo.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gema.
0: Gending MAT Matoh Tenanan.
1: Inje Matoh Tenanan. Matur nuwun Pak Anto. Engkau tenalat dan sawan rengel. Engkau wonten kalau dengan dalu punika tansah manunggal nyawiji lumantar radio Bahasa FM. Kula padosaken nggih pamulitanipun. Mugi-mugi mangke wonten judule angenteni ngaten nggih. Inggih salajeng pun wilujeng dalu kula aturaken dumateng kadang-kadang Bahasa FM ingkang taksih wungon katemen jejagongan katemen layar-layar utawi katemen menapa kemawon mugi-mugi gending ingkang kula aturaken dumateng panjenengan saged meranani lan saged dados jampi saya panjenengan. Kita lara sesarengan inggih punika gending saking sekar angin wong. Semoga kita laras.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
5: Ya ampun kamu, gak berubah ya.
4: Mita mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
5: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
6: Halo kalian.
4: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
6: Ah, biasa aja kok.
4: Nit, kok bisa langsung gini sih?
6: Rahasianya apa?
5: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
4: Nitasan?
5: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

dan dumateng panjenengan. Engga wonten kalau dengan dalu punika tansah manunggal nyawiji lumantar radio Paseban. Tapi songo langkung 16 menit waktu wonten studio radio Paseban. Tapi sesolangkung 50 menit waktu wonten studio radio Paseban. Semoga mbak pilih kalau dengan telu punika badhe ngono utawi atur pambagi wilujeng saged sesambetan lumantar 08 09 09

Kali panjenengan. Lan semoga kedang Bas FM selajengipun mau pilih jalur peniko penjaringan badi kintun salam atau katur pambagi ulujeng katur kadang-kadang setoyo mugi-mugi sakit nambai regengi suasana. Dan semoga kita rara sesarengan kending engkang badi kabiar sewonten papan pamirengan panjaringan. Kita rara sesarengan gede-gede engkang meranani tinggali panjenengan. Semoga kita laras.

0: 96.6 Radio di Bojonegoro.
1: Kata hari ini.
2: Jangan pernah berpikir bahwa hidup hanya sekali. Karena yang sebenarnya terjadi adalah hidup itu berkali-kali diulang setiap hari. Sedangkan mati hanya sekali. Karena itu, manfaatkanlah hidupmu sebaik mungkin agar Anda tidak menghabiskan waktu dalam hidup dengan percuma.
1: 96,6 Bas FM, kata hari.

selamat pagi Sobat Bass FM. Hadir kembali ya di ruang dengar Anda, di tengah pagi Anda kali ini ya. Ini Elvi pastinya siap menemani Anda semuanya di program Gay Informasi Pagi yang selalu bikin happy ya, bersama 96,6 Bass FM Radio Nebo Channel Gora di CCR 18 September 2026 bertepatan di hari Jumat yang penuh berkah ini ya. Dan tentu saja nanti bakalan Elvi hadirkan di ruang dengan Anda beragam informasi teraktual dari kawasan Bojonegoro dan sekitarnya. Sobat Bass FM, awali pagi dengan syukur, jalani hari dengan semangat, dan percayalah bahwa setiap langkah kecil membawa kita lebih dekat pada impian. Bersama 96,6 Bass FM Radio Nih Bojonegoro.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: Guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Sam-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

Ya, baik, masih dipancarluaskan dari kawasan Jalan MT Haryono, Jetak, Bojonegoro. Selamat pagi, Sobat Bas. Silahkan ya untuk Anda yang bergabung di 0811-305-2966 ataupun juga boleh di on air 0353-885-8009. Selamat pagi, bersama informasi pagi ya di hari Jumat yang penuh berkah ini tentunya. Ya, Sobat Bas FM, ini ada informasi yang pertama spesial untuk sobat ya di pagi hari ini. Tingkatkan kapasitas pelaku IKM PMK Bojonegoro, dorong inovasi gerabah rendeng berbasis estetika semi. Ini pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Disperinaker terus mendorong peningkatan kapasitas pelaku industri kecil menengah atau IKM. Iya. Salah satunya melalui kegiatan bimbingan teknis BIMTEK peningkatan kapasitas bagi pelaku IKM gerabah yang digelar di Wisata Edukatif Gerabah WEG Desa Rendeng, Kecamatan Malo hari Rabu kemarin. Dan kegiatan yang dimulai pukul 9 pagi tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro Edi Susanto, Kepala Diperinaker Bojonegoro Mahmudi, Camat Malo Agus Saiful Aris, Kepala Desa Rendeng perwakilan Dekra Nasda Kabupaten Bojonegoro ya, serta tamu undangan dari DPRD Bojonegoro. Hadir pula puluhan peserta dan pelaku IKM gerabah setempat ya. BIMTEK menghadirkan dua narasumber dari Institut Seni Indonesia ISI Surakarta, yakni Aris Budi Marwanto dan Charlie Sudarta Marsidaun. Kegiatan dipandu oleh pejabat pelaksana teknis Rahayu Setiaci. Dalam laporannya, Kepala Disperinaker Bojonegoro Mahmudi ini menyampaikan juga bahwa kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas dan kemandirian pelaku IKM gerabah. BIMTEK juga menjadi bagian dari upaya melanjutkan sinergi antara estetika seni keramik dengan proses pembatikan gerabah, kayak gitu sobat ya. Dan menurut Mahmudi, kolaborasi antara praktik seni keramik dan estetika ini sering seni membatik pada gerabah dapat menghasilkan berbagai inovasi motif maupun tampilan produk yang lebih menarik ya. Namun inovasi tersebut juga tetap diharapkan tidak menghilangkan ciri khas seni batik gerabah yang menjadi karakter produk lokal. Ya, pastinya kalau mengikuti BIMTEK kayak gitu kan jadi bertambah ilmu ya, bertambah imajinasi seninya kayak gitu sobat, jadi lebih kreatif lagi gitu ya, dengan perpaduan corak batiknya. Waduh, ajen jelimet tenan ngono pokoknya gawe gerabah sobat. Makanya kalau kita beli gerabah itu jangan istilahnya kok mahal sih, sebenarnya bukan harganya yang mahal ya, tapi nilai seninya kayak gitu. Bersama 96,6 Bas FM Radio Bojonegoro, Elvis yang menemani Anda sampai tuntas di jam 9.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
3: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.